0: aget bayar aku kurai dari kena koronanon amian o am kandaning morara dari kenterai. Taka taka menasim o meruruaki na bonganan katian tayan kouru me kandaninga aika arian korobukia. Tata yan kouru aika ana korobukina tetai ebe aku aken tetai ayana anau. Bayakina na yapan nako neretangiria o anukonan koroi anasim. Taimaning arirang nikakawak baina yeito kouru aya koroi ya amutu.
1: Bukin tira apa kona taparapara nikais po meana sariri ya matei? Eka kawak po kona karikia amritaki. Oni kikina emon tete meru a meana sariri ya matei. Ako na kona ni korawanin tetai ya monte weko. Kana kona kona nana ya matei menna yariri. A taita para. Karikia temerina ya waririki. A sisirakina na sariri ya matei. Pa e warana keke yekin sariri. A nungurana pa ilunti sariri ya ne pa. Tira te yangoni po buwokin ako im. Eko na koroya po buwokan na nariri. A wana keke yekin esim sariri. Ari ako na koroya na nunumayang. Tepai ya kakawaki pa tapirangay rakaro.
2: You're now listening to PMN Kiribas.
3: PMN Kiribas is where you can find a content on Obana and Tiara Monte Tamaro. Gana Koka Kowa by Urukaki Swan Tamakuri, Otangirin Karakwam Tangtang, Ritaki Ma PMN on the number, Akewanua Kiaki, is one over Tenua, Tenua Awawa. Email Nakon complaint at pmn.co.nz. Obanwana and Ritaki Met the Broadcasting Standards Authority, the number Akewanua Kiaki, Tenua Onoa Onoa, Raiwa Raiwa Noa, Ganakon the website, psa.gov. D.NZ. Hari ini kalau kau kita yang tang-tang, wabu kita pun mentetai hari kalau kau kiai tak nak panas.

0: PMN kira pasal waya kena kena kuante kena kuana entiara mon tetamaro. Kena kau kau kau wapai uru kaki suan temakuri. Potangi dia kena kuam tang tang. Rita kima PMN yon the number. Aki wanua aki aki. Isuano watenua tenua awawawa. Ke email nakon complaint@pmn.co.nz. Kapan kau nak pandai tak kima the Broadcasting Standards Authority the number. Aki wanua aki aki tenua onowa onowa. Rai warai warai onowa. Kena nakon na your website bsa.govt.nz. Hari ini kau kau kita yang tang tang. Wabu kita pun mentetai hari kena kau kiai tak kena kuana.
1: Kamu dapat nama orang di ngapung ayo rau kapuasipan. Ayat ayat mana tapo ayaran lagi pada Aumaru Sports Recreation Center. Emen at the corner of 11th Avenue at Devonport Road on Tauranga. Emen at the corner ante the stadium mana the gymnasium mana sekiranya ayo. Pangkai ya pun poten ate iri yang kain terus kita ke beyond beyond New Zealand. Emen at the corner ayo pangkai ya the wellness ke the clinic. Are in a support the susuo in an the one of the week ke Monday in cargo Friday the activity a yo get the wagi ka ya karo ke yo bukin the susuo e pon po to ka ke me ron te kidipas nurses association or the health professionals association ni kota ke man or the supported number the Pacific Island Community Trust Bay of Plenty are pon base on Tauranga. Angkan de, ye kan de si mereka ipun jenah nurses atau men doctors ada ngai angkan jenah, anak tauran ibu semai ya tanro kon takakor atau tanem taku, anak suwagi, to ayah blood pressure kita dia tatan raya, sokai ya, orang kalau dapun ye te sokai roya kita ayah ya, te istri te sokai roya ayah su, aku orang kalau nak komen kerana kita ayu apa ipun free te check anak aku orang kaya ada, anak orang kaya kapan cakap. Enang kagawa kaya setara ruang maurina. Di kita rundi kira kaya angin tetai to atau kupa anang merung kura-kura angin ya wa akhir nama kena te tiar kira iya. Menang kagawa kaya tetai to wana tetai to wana dia suoki wana dia noria roy pa pun merung. Te merung pun te paya nang kagawa kena kon te nako iya kain kripes pun nako iya poto nama ben kapan ada poto ni yang wara te mauri te roy tapo moa. Emuana ke mentia ke temauri. Ai tau pa kana ye rom temauri. Kang ana non tetia ka nya kana ye rom temauri. Ena tema tu ate merung rom. Ena tema tu ate takapaiya te terau. Ena tema tu ana pa aron nam am kapaiya ke te prosperity ya rekor ne ke pata. Sukuran ta tong pata te kaupaim. Ai ari ande na pete paiya nang skroi. Ai tau pa nang ide ke maron na ana punda na pepaire na pete pun dah lapan hari lapan kata ini kita besar sedang mohon payah dan mauri, pak pun gaya yang ingin payah kapan ni, ayah letak itu para, tayi mama nak mai kawarira, pun ini lapan kali payah si suakin dari gay terkini kayu, ini lagi dari desoka atau dari tatan lah, sekarang lapan nuri apa kan aku engkau amat aku momoko, nak mai sekarang suap, irawat the level of the carbon

0: You're now listening to PMN Kiribati 531 PI. Happy
1: Kana bene ni mauri tata ye yo as nang gorein rona ki ron de men na rairua te men na ma gorein de RC ka yo ante porque te tai ka yo karawa ki te workshop ro ya ta ki tan kiribes or nurses and kiribes aro kon pugin te te se ma yo yo na ya ta ne ma gori ka yo ante porque sna ka na kon na rairua yo kon mauri
2: mauri
1: ah ko te yo kan ka para para ante ara ka ni ang ko yo am karu
2: ai man no wa na bene ri ni mauri aro de ba dau Aran dah mahu kiri mahu, aran sih nak dayan. Dibi mahu orang orang urik ni mahu, awang kain dulu le.
1: Ira orang urik aku tak kena.
2: Dibi mahu orang.
1: Ayang kena pun tu mana kain jenis ni di RSC mekiri beski.
2: Ayah.
1: Oh, mana kena makurin kai?
2: Aisyah orang urik diri dia.
1: Oh, orang dah makuri.
2: Eh, rari.
1: Oh, kain kau tu mana di, di, tak pernah mahu urik mana mesti. Ayo terang, nama kita tak kiri ini me orang yang kau ikut aku kunang yang aku rugi me kiri pes, nama ini makhluk ikan kau terana, am nama kita.
2: Ayo nama kita tu me orang ini, ayo meni dari kita dari kau ikut aku. Ayo. Anak cuci, ayo cuci terawih ini nak.
1: Ayo. Anak tu hari ini yang nusiran nasi celebrate the Kiribati Language Week. Kau tahan?
2: Isu bahasa yang.
1: Ayo. Oh terana, am nama kita nani?
2: Kau. Kau orang mungkin ni tu kure, orang tabah ni deh.
1: Aiyah, orang kau ini, ya rari, kau ini kau itu mana korang mana pernah ekiri pes, nak kau mungkin orang nusiran, terana ni mungkin kau, terana apa ya ki, kau korang ya pang kau itu ekiri pes, ina tak aja yang kau itu ekiri pes.
2: Tangi ka?
1: Aiyah.
2: Adi. Kau. Eh, orang pun teten ekiri pes.
1: Aiyah. Oh, ayuh amik apa orang ini, deh, ini ke ya mungkin kau ayuh.
2: Ayah kamu orang kan di sini diri ke kan?
1: Ayah, orderana, terkangga terami yang orang nama kamu orang ya?
2: Tapi mungkin kena kira, hanya dia kiri bes.
1: Ayah, oh kain kau itu mana tu? Ada yang terorang kira keke? Terang kau ngan orang kaya kan terorang kira ke pa? Anak kat ini tua, ayah tete, oh ya kat ini kiri bes. Iri kini cepe sakaper.
2: Anak kat ini tua ya tete kiri bes.
1: Oh ya kat ini.
2: Ya, aku, ena pun dia ni metode tak kat dia, dia dengan kita sepanjang kita nak kira, kau yang diri tadi.
1: Oh, terana, am dia kami rom main nara, kau ini amat di weekend ayo.
2: Ah, kita si Happy Independence tu kiri bes, si ni yang.
1: Aku rapa.
2: Ya, anda balik.
3: Iya, beri. Atau warau di tua dan temu sari kain biru temu senau ni kerja kain magelung tertarik. Ah, ye ibu umat nasu. Ah, udik ini mau umat web. Hingai nak mera mera kiri bas. Makulin apa? Dan diusiran takampana sih. Mera
1: lagi
3: makulin. Ah, ya, kawan diri gayu.
1: Oh. Terana kekawakin nara teten kiri bes, lagi ngaira kesa mana yang nusira.
3: Ah, ayah ko kekawakin nara rakati ini kiri bes, orang teten kiri bes. Senakati metu hati, tiga kota ngaira iru lagi kiri bes, penagi buah. Rakati ini kiri bes, orang teten kiri bes.
1: Oh, kau itu takar oke. Terana kau ngano nuna kau yang karu sih nak sih, upa ana tima tua nasi yang dikiraki ini nana nuna takin nara katiyo ati ati ni kiri pes.
3: Ah, arah kau ngano nuna kan de, pergi jangan nyusiran, senakat tima tua ti tiku kutagi, pergi arah kati ini kiri pes. Karena aku buat arah kati ini kiri pes, hidup ya sempurna, al nasir.
1: Pakai engkau itu mana tu sama aku yang orang kami kiri pas nak orang nusiran. Terangnya mungkin kai konora, jaga kaiu eh orang lagi ada tete apa yang kiri pas yang tepe te kang apa yang iya nenaki tepe aku.
3: Iya ni, hari kara aku lora aku kangan naun mungkin dah inora te terari kang orang lagi ada kati ya yuk, pakai mungkin dari naik baru kati ini ter. Jadi kira-kira ini mana?
1: Oh, terana Tena paia ke ko a horoi ko ya dikir bes a borgo me dikir bes. Yo no siran pa gona kona katima toa ar khatio ate ten dikir bes. Dikin na ma kuri.
3: Apunda ra kati dikir bes. Ronda moige. Tenene dikir bes.
1: Tiam tiakan kau nga na ari am tiakan to ni kau nga no no ke kati ke roi ina non te teririk I mean, jadi ni kayu kais sapun rogan dah nari nara kayu no ameta ni orang tu wike na kayu ya kanu kanu kain.
3: Roy punu panang na ni katikir Roy. Kau main di murara ni kaya apa ino ameta orang tu kau. Kau katikir Roy lepas ino orang tu wike na kayu main dah kayu no ameta kayu.
1: Kau ni kan jaga main rom.
2: Kan depan ni mewuri. Arau pun dendu awa. Aran dah mungkin bangge, aran senau ni dahyet. Ngai pun kain tarawa, abe yang, tapi tuhya, awar ure.
1: Oh, terane nak kami nasi
2: me. Ah, ngai kain pun di timri dah nasi me sih ka. Oh, tangan me tu mana masih ra?
1: Mikir awal diri kain.
2: Ah. Ayer aku awan diri kini makuri me nerakampan ayo, ngaya ya ukaru awan diri kayo, mana kan makuri awan dusiran, me diri istad mana meruwo tangan dibi me awanu, awu kampana me maina, TNG, ma ima istad mana meruwo tangan awu me tenu nerakampan esika, ayer aku awan ngai diri kini nerakampan ay.
1: Awal
2: ada
1: makurin
2: yang mengkampan ayo. Ada makurin dah kampan ayo, ya pandang si kiroi. Sineng miang roi yo. Setaya behar arai. Ya kau kau tu makurin me. Enang kau kure, enang si kiroi.
1: Ya
2: lebih kau kau yang pasin kau kau kena ada tetan kiri bes. Yang kau enang kau kau ada tetan kiri bes. Puningaya hati metuan ada arakati. Ati metuan arah kiki ni merena orang ayah kahing kiri bes, tapi agis kasih bu ya iyo, kini agira tuan yang angka kahok pun menara dehate.
1: Oh kan kau itu mana tu sama kau nanti arah sih kan, terang nama kini kai kono me kau bias nak kono siran kiri aku, ibu orang angin kai teteh ni kiri bes weekend teteh ni kiri bes yang kono siran.
2: Terang kau?
1: Terana nama kini kain kau itu mana aku rugi mei kira rugi kini mana perai kiri bes nak mei yang nusi dan terana nama kini kai rumah ki weekend nara teteh ni kiri bes yang tiap hari yo
2: eh aku nama kini kain kai ni hari I rugi yang tiap hari yo emang dunga kena teteh kiri bes apa per inang kuasa me tu rei be inang kanga mangati Tetapi yang kiri pas yang tiap ayu hari keraru harta bo, ina kuguri ke serari sama orang itu tetapi yang kiri pas kiyo ni kai, ina kuguri tetapi yang kiri pas ini mereka ramai kain nabe, hari kita pegu hari sabtu malam mereka.
1: Oh
2: kain kau itu
1: sakairi
2: ni namsi mayu, terapa yang kau korain kau asa yang kau itu kiri pas. Ayang, ayang kan kita sakairi yo, au Orang hari, awu yang aku kasih apa, ngaji tinggi ribes, makanya nak usiam. Karena sukunan niko roy, betah kapur roy, sika sukunan gaya ni lah. Awu tu betah ingat si mama nang, sabun tu teteh nene tinggi ribes si, ya hari. Tapi kesini aku yaiyo, si sarare si, sabunan mama nang arah kat tiari. Si nora kain dapat sabun kat teteh nene, karena nara kat tiari nang kahawat.
1: Teranam kau nganan orang ya, atai kiri aikah warer kiri aikah kawaira kiri orang nusiran. Ibu kena ya teteh ni kiri pes, ayah katen ni kiri pes.
2: Ayang, aw kau nganan orang ya teteh nusiran, pa kena katen betul ah mite teteh. Orang papuning ayah, kanga khawatir nampi katih atau mi amira hari, khawatir nampi teteh kiri pes orang kiri.
1: Iya, yang kapan yang teteh hantu pung eh?
2: Ayo pun siapa kau beren tiada anak kami karena tiki roy, katimu tu ada tengkir bes, kamu rara.
1: Oh,

0: 531 PI.
1: Aku nak baru kita sahora. Ika itu na namba ika ikonan taraponi ika dunia kita kena ayah ibu kini kali kita kinti ibu poki kena arona pa. Gitu mana kita aku ina noa te meroro. Aw, ikonan taraponi kau dengan namba tu wana isu atau nuwa isu. Kau ikonan apa intention kau dengan namba tu wana isu atau nuwa isu. Inta tanya apa aku tangi dia. Aku kita korak ika kita tahu ayuh kita ibu poki yo pun wapi mewat tiawa. Nikah tua pung, kau tangi dia nengah meroro kita nengah nikah kerapak aku tu tanah meh te counselor esan trainee kimi nengah tanah ya kita bukan teri terayu teri tapa, teri tak nengah tanah pan, tuan isu atau nua isu, kau korang tanah poni ya kapuak, ke karena kau amtex, tuan isu atau nua isu, aku wapi meh watewa. Ina pengen ada lifeline, ada terapun nampak ya ke awan nua, akia, ni mewa awat tenua. Tenua ni mewa awa, tenang balikkan. Akeh wanu akeh akeh, ni mewa awa tenua, tenua ni mewa awa. Kaya apa terapan orang terangai? Akeh ruaiwa puni orang Auckland, ni mewa wawa, ruaiwa. Tenang balikkan. Akeh ruaiwa, ni mewa wawa, ruaiwa. Kaya penteks, terangai help. Kaya awa tenua ni mewa isua. Kokanan teks antarapan orang ya. Ente tanya apa aku tanya noya, kita ente tanya apa aku tanya dia. Ibu kini suicide prevention helpline, kamu kena dita kimi kangai, akia ni mewa, akia wanua, wanua wawa wanua, wanua no wanu mewa tanam berikan, akia ni mewa, akia wanua, wanua wawa wanua, wanua no wanu mewa. Ibu kini youth line, kamu kena kami dita kimi kain turun dikira kita kami kita kain the youth. Kita akan ampun ke otak ini dengan meru rokina ayo amka nganga kita program akia wanua akia tenua isu wanua wanua tenua tenua tenang balikan akia wanua akia

0: tenua isu wa noa, o noa tenua tenua, ke kampun kona antiks, na kondari, wawa tenua awa, ya ki kapuaki. Ah, ibu kinta ipopo ke arena ki pati Samaritans, gitu ato kora ki kana ipopo kina pa, ya namba, ako nanda ki ai, ake wanua ake ake, isu wa wawa noa, o noa noa noa, tena parikan, ake wanua ake ake, isu wa wawa noa, o noa noa noa. Oi kan itu bawa tenan terapun tak kamu nan rita kini kau ya pernah kau bawa ki oh kau kampungan kau mana na
1: detail oh mentah no tan ya kau dah nara dah itu bawa minis oh ya bawa cewa tahu ana ina non tak karang ina yo oh ipun di kakai tahu tak karap apa oh ting emon tu best nakau minta song orang yo tenu kan punga yo semangat aku nape di nukan pungke tetapas emon tetamero ayo sekarang itu apa si yang anak itu kukurai te tekeke te merung te meru ada meto imerenara entah inaku ayun panara ni kakai tau kori ki kai kukunan mengarita ki mengaira nde ke murami roura ken mengakamero roira on rorani rai nanon tenu kan ponga yo men nam ta pore ko ngorame yai whether you're driving ke you're just lying in bed ready to sleep ke to ko ko pray men nam ma kuri ke to ko ko ka ke pos yon de nan tar bon ke to ko yare ko ko pon ka me ngang nam ta bo are ko men yai yara kan tani nga pa ko safe go well and healthy as well Rabariki, and one the best in a race in a honey car, whatever they like him, Nimena, who, Ericho, Wawa, the Haraina, Ayo.

Money Matters. Kita sukona naranda pa ayu aronte taratara ibukin bukara pa sinakai ko money. Kono me uririki, anta te yeyo sena kamata wa tarante kuawa, ara isi puni karikia puni me iroia te koraki aika apesikina kia, a men tanu watana pata yaka yante ana ape pa akaupai, men wana wana, a eka kouwa agena pa e makuri te kawai, me aron ne yata me ibukin karikia nte rau, men pepe tele pa aron me uia, ibukin apa a kawakina roi ayamani, a men dikira kena pa akaupaia, nikai tara pon me uia. Are nanona pa a men taikai, erawata ayamani. Amen pipi telepa arun kaitaran pon meuya ayo to kang rasaran pa money matters ke kona kona naranda pa to the finance of freedom ke narata te ni kire pas sika parana ko ne kangai pa arum ni kaiko on tania ko paim na kora koram pa ena te me to te merung ino non te kurai irom na kaina musu ora ena na utaka para parani ke arun kaparana kuan te kanan to apuni ina parun kawuri ke na pa kaparana kuan irom mai ta ko pa siboro in te potoni ango are e kangai pa tayan ko wa ke sina meroro kin den te o saki aurongoro o saki na pa wana wana me apuntenan a korpoki o tenan warwari e ka akatoka ki pa ena nora ki poniro ia te potoni amta lina non te internete o pun tayan ro ro ro pa ka ko wa ki pa Aku awa, amen pesen apa wana, epongana, ibu kini bawa kan kairan meura, nuwakin aron kaikon kau payra, aw aramani. Eta ku tayan koro pukita pe uwa pa yaki pepete, yakin apa wa aku aron karikian tak kau pay, me singkan aron apa ta, ko kapona ku amau saya puberkei, men popo kapona ke, ta iem pesen saya nang kita puberkei, yo kapona ku, amen karikira ke amani. Are ere ke men kapona kwa nane. Ke ngana ta komere me te ome te kaupai, o men rawatana pana mane. Ke ta ngana o mane mane men te kaupai are, e kasi kua kina koi mpun me iro iya ampa kasi buai ka kaupai. Ke ta yei roro me te kaupai, e ngana kwa mane e monte pes. Ke ta men karikien ammane, men te makuria yaki es, ya antetua, ta ndaron kapona kwa nda yen trucks, ke kamengi ngai kata puroroko, o ni karikien mane na pe yona. Keng kana ereke tike rohem mente mani e bubura te kanua nga yein deke irom naron to te loto anke ereke te mani ani ako karikira kia ibukin karikia kin ammani epes temenda te lapega ua te sarapega ua ekin agin te onaba eitam feyet ngai e temenda te ameta erangi ni successful ki do men kaupai inanon meauna te pe ua me ipo kondana kwa ua a etako basiria ni kaunga te kaiko mani a te karini mani Sedia ini pada mewah kini tim mewah PPT ada tahu sih nakon hari kait tara pun men korak koran aramani. Sedia ini pada kau ngah tahu akini bisnis ah nikah kari kemani. Ah sedia ini pada nikah ngah tahu koke. Mete ware ware maga nungoran tu wana peta kau iya dia asal pada korak iya tapi men nama taika aku ngah kipa aku upa ini mewah. Warang gue ane mua kanuan taningam Nte taia yu, nte meroro ere e wana pa kanuan karikien teringam. E kua ua, pa e kakawa ki pa sena waiya ni kakauring, o ane kaunga irana pa pa sena mea ua ki na te kai koiko inonu ni mea ura yu, pa sena onora wana e kakurei, ngai, ane kontai ka anaruko poniroura, iro yana pa nasira, awara usua ika tangiraki. Naro nesta taia, te ngaira kain ki te pas, saki iruan te mea ua erana ki pa ta te kai koiko, Kita ente meu hari esa sana ki, amen. Tarung ayah kira ini pa, pa ena wana, ena apa kita ina ibu kia, tai, ibu kia ena pa nasir ena kontai kan aku. Kita kupa pun dikian meu ente kira pas dalam ena kontai ya, pun meu ena pa ina ente popora wayo. Hari kawakin ente mani, kai kui kuan ena pa. Tai ena pa ena kon ena aku, nami kau ora hari money matters, men panan pia men kira pas. Korapa riki, ibu kian dona kira ena kau ora ayo. Arkan tani nga pa na iya ina pa arun karapapana pun may rom mga ito sa ngura kang ayo tatay yades ko na niroro yona ibukin po kakin kaunga kira ikarikia ti yananaki pa nikarikia ti finance of freedom kito nikarikia ti mewe pipiti alisina ko na alapa nora muina men narakakamauri men tayo na kay koiko Nih pun kita akan daramani. Hari kali kita pas pangari ruyan lagi ke asal napan antu kata kawai emon kita meru, kita meru yo. Kaya ikan yang kami asal kamu untuk kita program ayo, tapi nana payo. Kali ibu kan ayam tidak pada rita kita kira panan pemen kita pas hari kali ada sakang yang apa korupariki. Oh, tiada nanti kerai. Ayat itu orang
Sa mga kasi po, tayo na na pa yun.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Akuna ke te sa oran banan PMN Kiribati. How you to oran na kai pana ari sika kana ko na ke te o ka pen nu kan te Kiribati. Ka ka toro ki to oran ayo iron basic tom. Na bus mai to urmane na ko iran kan ke to ayo no kon to oran. Kona Maori a kona Maori to urmane. A ko oran na mtapan.
2: I never know. I think it depends on the introduction. Men tetap buat dia melihat itu karawa. Kau kuat payah, wahai nak kau nak nanti ini an. Nangin jam itu apa ka? Payah, ya kiri ko. Ibukan jangan buat ka. Metu wahyu engkau ya karawa ki. Ay, iswang aku kiri ya kiri unsur puna. Payah nak iswang asinan nak buat. Enak kau ini dah ya. Nak apa ka men tetapi hari. Ay nak karawa ki buat tenuota. Ay tenuota ni nak ikut pakai payah nukana. Ay nak tahu wah. Ena taua yo intaka inganan na paya kuro yang buak ayare ya kan dei dei kang aya ka kin tenuota ke amiro ni pon dikia min tungaru pa kare kanganga akam kona ni me ogai pa apianu kami wan te te kana tronoro ibu kin taka pe nyuka inano ni marawa a ena ko ni manu buka pa kare na ko kiro ya tani na Iru yang mana nak kapagi? Jadi apa? Teraka. Kalau kau wajib buat mewah ni, jadi buat iya pesiana. Inanu ni merau. Pesiana kuncian tepak abu ini pun. Mewah ni pun merau. Ya koru yang tiap. Tepak jadi nak mengaji. Paye kadang ni kau bukanuan jangan kete. Ada teketanya yang ia setete yang angkai. Media ini macam orang orang dengan cina kita pas. Jadi kita bukan orang sekitarnya gua dengan na, betul na ayu orang na, betul na sekitar yang, ada kau gua sekitar biki. Kan orang sekitar yang, kangapai ni karawa, orang ceporau, tu, de dengan. Aron pilin te join karawa pa ekaltara eta kitena sinigribas pa emea unanon te anapa tenua pa te anapa tenua karawa o merawa o tarawa ya te kali ko ni utan te po metu maki ya de kanu ente ke te arei te kiraya ngwa te kiraya buke aron te kiraya ngi pe ke era pataya Masukun dia yang tu terkait dengan men, wakil koran dia ngan apa tanda men yang tanding am. Awak ibu anda pakar urut kita pun wakil kami nana inanun tidak. Tidak apa ke? Paya kami nana yang tiap yang apa entah apa ke? Yang apa inanun apa ni pakar? Anuan tidak apa ke? Tapi nara lagi, tidak pernah. Aw, jadi pernah apa ngaji ada enak kamera ke yang siapa? Di pernah anci apa boy? Di pernah anci ni? Di pernah anci kainak? Panak ngani ko kanam aku rakam. Anak kanu orang kan ni, jadi nak buat jadi pernah. Ayah ini nanti nak jadi pernah nak. Bangkai pun siapa boy? Semua ni boy orang di kibas. Ada tahu waru naji main korus sarun dan anak lorun naji. Jadi penari yang takin kan? Ada takin lagi. Jadi penari ni buah kena. Patekina kiri ya tanu toto agri akabona tiri nalun tikira yang. Ata kain kamen no akangai. Pakangai yerun irabuna metan tai. Ada bino bino. Ada nan net papa ya ikarawakin semua kiroi. Bayar epon di banana. Ati di banana pun tidak pakau. Oh, inanun dapat meow dapat tikiri pas. Kari kaya meow nama inanun dapat di pakau. Ada ikan wani merawa. Akan wani merawa kan dia kawa. Ayare. Eo ati dapat kau nda kawa. Iru ya. Ada ikawai. Tani kapara. Tani kare kare. Tani kapipis. Tani kasiki. Tahan roa, anang kanya, kanuan. Napa, tikiri api ke. Ma, eka punga naki, angina, inanun napa ni pakua. Atira, bukin ang kaya na, ang kanan siposi, napa kawai katinung wai kai. Yangan tikiri pes. Ipuni yon napa na. Tapoy, yate mauri, tiroi, ati tapomua. Yaki pobeti, yaki kainano. Yaki itaka. Ganem mena ima iapena. Pa ira pakau ni kari kene mau na ima imerawa. Ira pakau kari kene mau na yon tiapa. Ai kaira ki mena na tara tara meni pai ni karawa. Nana nana pakau ni porau. Ngan nanti ta yai bukin tara angkai si na tangin kau kiu ka tiri di yaiu. Si na kau kiu ka tiri di yaiu pa ya kangai ti teaka. Nta yai kai. Sinora tapiran ti kai ki sinora mangana. Me sekino sekinora ana originik sekinora waka uena yaren kana chanori da pako wai gamai sina ken na maina no paka ngani kos ngara kwata upera ken to waka ale to waka uya ako kola nora da pata na kapel a tera pako wan ngani na ngani ko tena no kora kora atino rapa Niko aku kena kau nara pun dikiam ni kau aku kena compare. Nara untuk apa kau ni macam ngapai mana ini lalu. Pai nangan aku ni kata ini macam apa? Arum turun upai. Aw tiroi ada tapu mo. Kan itu cina cara aje. Icaran mangan. Apa orang ada ya pai ya kan? Cina keberamu kan orang tikir yang. Aje kan ini kamen. Tengah ini kami ada pun cerita kau ada yai jenan yai usuh yai kanga nak. Ah cerita kau wanya pun ada cerita kau nanti jenan tamni. Ada sangat nak kami ada yai ini mana dia? Oh cerita kau supaya yai kanga snori yang tayai kai. Pasir orang tuaru. Kau yai bias. Ayah kai cerita nampai yai kakai yang jenan cerita kau. Wah kanga aruna. Yon apa aika apetira na arakanganga tite yeyo pa sikata yenda merebeya na angina yabwa aya akire kina no nipeira ah sinapu busi na ko yetero ro angora angai na na te angai pa aya ngani kami yeyo sakina no bangwa ipun da patana ni kapene na makorona me si ngani re to ko wari yei na peiro ro tira pa ko Aina kau saya nak kuncian nabe, saya kita amet dengan kekangan ini dapat bunyi yang origin. Di karya ini pendekap bukan akhirnya principles, akan mendeke nabi rura. Macam mana bukan? Kau ikan ngasih tapu menang muat dan ipu. Awak yo tapi yang ikan ngasih nak kata yang data kita iana daya. Ada kaci ngaya kapuai, ayai kakak awak ibu dia ada poten nama tak daya kau. Di kanga. Pangkana ko na yaitera pa ka urom ni kain kamean na ako aki ko na nanga. Ako aki ko na teakin na. Ako siyangan sipum. Kikwangan na sim. Ay po ko yan na sim mo a sipum. Ako aki yangan na pen. Ako aki yangan niya na pen ni kapen. Ano ko na siyangan na reta pa ibukim. Paana po ay. Sibubusi yung kain na ko yun ni kapen ang kaya sa amin na yon na utero o wapen eh. Apen ni kapen eh. Ni kain ko siya. Pai yai na pai yakuna pai. Ei kapan cepet-cepet. Mangai re sika kwa apa erang nu erang na no diki ai do. Ba ara kangangan te tei yai pa. Ya ki erang ni pede ni pede. Pa si do te na ere. Angai yang kan ada apa yai yai romi. Asal bukan kami mesti yakin na. Apa yai nasimi. Anak yai sepumi. Tapi kami nak yai. Ayah khas teror kami minta yai. Teror tentang the modern technology at the 21st century. Atau pun ayo. Ada aku asyik yai tanda pakau. Aika ama karui roi di. Aku na ani bo bo si ya rong rong wai ka ka ko. Aku na ani ma ka ka ki ra patan te pa ya ri ka ko wa te te ni bo. Aya de ka ngan te te yai. Te rien. Si pa a te pa ko. A si na ka si na spa spa ya. A si na ka te ya ni ka para. Manga na yong mai rong te ki ri pa se ya yong na ri yo ari. A bo bo ta ki. A ne o ki te ra patan. A te ra bu ki na. Pasina ka tima toa. A tei dan tei tei ni kawai. Ina ka tima toa ara ta kaura. Kapuni ngai ya kina akida. Yon te on nap. Takate ya sina unia kintanka. Yon sina uduan te yei. Te tau uan inne. Ina aki tau uan inne. Pa. Gana si tau uan inne. Wana buak bai ka arang ni ka kawak. Gaya se rukun ka inti. Sina tara arun na yawaki matang. A kawakin dan te library. A kawakin dan te archives. Asika kowa apa asal orang kai? Yang jenah the modern technology asal terjadi terbun asal nuri yang meta. Akhirnya kau nak ikan mana tahu ikan apa nak? Tapi tak kau baca apa kau yang esok kau niak? Ya kau main kau niak iron jadi tua. Ayah kau main kau niak ini perlu yang meta itu kau. Asal kau pernah jadi asal pernah jadi apa sih nuri yang terlebih ini banyak kau. Tapi asal makuri yang ayo, cuma kuri yang tapi ada sound wave. Asma kuriyan de payera na ko de low reflection are ko na ni ka ki pa ta mi na ya de pe ka ri kin kai a ste pra ke men na pa ko me ru ya ya pa ka shi bu a ya ka ro ni ka ro wa ya ro ko to modern generation a ya ka bu na na de pa ko wa bu a ya ri ki pa ta ka ki no pa ya ka mi mi si ko na no ra jo na pa kai chi ni me wa de mi ni sha shi ka do mi pia si ko na de de ni ka wa Nak kau jaga kau nak jaga mana ikan atau tangkai nak awak tidak abu kena. Kau kalau awak kini perlu ngaji tidak perlu kau ni tak awak kena. Awak ni nak kari kira kira turut tuan atau tuan. Kau dah iru resek. Pasti tahu awak ni kena apa. Oh, ada kacau. Ikan itu tu kau ini apa kau akan jumpa anak putera kau. Aikai. Tahu awak ini. Tapi yang anda bersuai dulu ya. Pangkalan kau mengandai ni, mengandai kau cepat cepat ya nak kau tahu tapi kau. Awan itu kasi orang nu puak kasi tahu awan ini. Angkai tu kita apa ya korak korak kasi tahu awan ini entar apa kau wajah tahu boy. Angkai ada kau sepuh minta ayai kai. Awan angka kai, awan angka butuh merah ya nak kau jalan jalan nak. Awan tak kau ya dia. Ia kan anu angka buat pun dapat kau kuat sepuh mahaya hak yang kai tu. Arun tak kasi tu ya ya apa ngaruh no terung terung oleh mac. Ayah sabu busi. Pasin apa ni? Nikai ku ajar apa kau, wanita apa kau undang aku tu, wanita bos ya, wanita ini nak kabinet yang tebok, awak nak katilnya, anak kau si teror awak mimi, awak nak nak ada macam apa bos ya, ada macam ni kepada kira kira, tapi orang ni kau kau si dia ni kau kau tengah ni pun naro ada language, ada tak, atau ada cultural values katilnya, bahkan ni. Eh, ekosi raya iba yara na kita iri ya, macam apa ane ada identity kina hakim ibu aku ni tetapanin. Pangkalan apa ya kina hakim ni pun dah nuam, mana ni pun dikiam. Aku ni dia, ah ya ika diniam, ah ya ika pungan hakim. Paku kena niang, macam aniang wakir osina kau menteri ani university ika abura. Angkir kau kaitan aja, mendam cultural values. Patinan values yang kena apa ni menerima terkati. Orang apa kau kena pasti nak memberi orang apa kau. Saya pun ayah aku ni yang kita ada nak kau kau ni. Nak kalau kau kau formulate itu orang apa kau tu kuat. Ada kau ngasih kurin datang, sekolah datang, apa kurin spiritual. Awak tahu kau nak terkangan apa? Aku bukan aku. Pasti tahu ni ni. Tahu terkati itu. Takati ya us, ya warun takati tei. Pat takati tei kita wina urida ya, ya asika upai ya. Asika nak wajah mui buah kami ya. Menipirin narakai. kanarna pa ora ta tira arana makaina ni katiti arana pa ko wai kai si ta wi bu kia na sira ase ki kona ni ko ngwa jemen mangana ko ko metela bankai a a tangiro a kana su mu pa ake aya tai ya de wente bu bu si na ko ida kai sina faiti bu kina ra cultural values or a language penalty method sina practice it a sina spai kina ki ta wan in the ye bayang ngal ti metwa Inakira, awang na pani kakatonga na sinungaru na kunupong ida. Patiruwa asamen ay nanayo awaya ko sinetay ay. Tiruro ayak kami mi para karikya yawanawana, para karikya yanorad na kunchira ibukin ko akara na kunimaurida, ibukin ko akara na ba na kunturo nupa ida, na kun arula na ba pasinararoy utay na. Ada teka ada mau diceroy atau mau, ini kebenci payai. Paru rai karawa, aru rai yonce ba, benci pokai awar rai yonce ba di papo. Sina mau di, asina roy, asina tapu mau. Mangka kuaki kuna ni kari kaya mau diceroy atau mau, engkau nak kaya tuan awan di room, engkau nak kaya cerita kau room. Macam macam pun ayer tayru ya de, kuna ni ada kita kangangan tayar nak ibu binti ignorance. Ayerana kita ignorance pasti akibat. Ayerana nanti mataki. Pakua kita yang ayah kuna ni pakai temaru awak nak kemana kan? Angkara memang ayah itu awak mata. Begini mataki akan lebih nanti kita kangen. Negeri yang ni kakau ki. Tidak pakau. Kuna anak tidak pakau ni mata ngah kuna anak ada pun dalam amorigin. Ada pun dikiam. Pada pakau makan yang ayah anak kali ni kau bukan tepatan nama mata. Aku nanti ayah ini nana. Ayah Baik aku na support am principle. Ya dekang ah, kain kain si kakak juga cepat ya kakawakina pun dengan kakawak. Angkara nak campur awin dan nunggu akimi, akan makimain dengan katina pemi, akan makimain dengan tapi kau na akan kau na survive. Tapi kau na nunggu cerita kakangai. The out of state buyer kan, pak apa ni tadi? Matai ya kung ko. Eko aw. Iroon din siya wanawan na yakangay. Iyaki ko na now to take it. But the principle na rin na i-applicable men mo ni karawan siya na api ni karawang kay. Anak ko na pagkungay karar. Ayan. Kayari, to siya kangay, akan ka, ang at example na wala. Ito ko titiyak, di kiri pa si bukin anuwa na pa na ay yaita umiang o umiyak yaita dry season o yaita wet season o reserve di kai ko ipa ay accumulate pa in dahin takangang pa yung ang sawai wiyan dahin di takangang o yung dahin di roi di kai ko dahin di buka yan ay yan ay maya mantapa yan na kapat tukay tukay di da tipin ari tiyaus Pada agak-agak, pada sekiwa tegir pes, acara angkanya, acara an application de, jokai, kaisa menan jemaatan technology atau cash economy kaisa menaya, yes, anda principle jokai, orang ini aplikabel untuk pengayu, yang the cash economy, pasiran, akhir jepin, maya yang pin ya apa kan kita tua wiki, ayam mana. Ana temani aspaya narun alpatai ye kanon ner kunanaya o ye kanon tiokai ye kanon ner kunanaya ye kanon ner tiokai ye poinda dikin tsakawai kona kare kare ya kanon ana principle tokai yananaya ngai na konje paye na kon the cash economy akumene narun ngai angin cho na ba mana kanganga ni kapende chi mente mane pate mane ya nanaki pa ngai ye tsapain makuri Ayain tu. Asyik aku awak. Angkanya tu kau epidemic ada coronavirus atau apa? Arah kita pergi. Awak ikhlas survive untuk tak yayo. Nak yang makuri yang ada principle diokai. Di mana baik aku wealthy untuk tak yai? Gaya escape mu yang terkaga. Am di mana baik aku wealthy papu? I suffer untuk tak yayo. Awak yang rendah betul nanti interview tu families, kan aku lagi apply, what you apply the principle at it kaogin and tioka yate at the buatarawa and the yayo when up with safana. Pakokai rotak na atirabugina, why sinanukua and a lady shubu. You are the basic principles, you are the cultural values, our own. I don't know what that is. The Yari Pusinga me. That's in Tungaru. That is our man in Rana. That we come in again. Gada Yasu me, I came out with Gerami, I got today. I need a bag of my rear. I'll go again in the book. I suppose why yet? But the other the generation, the day I upon a Nicaragua, why I got him yon. And it will book the modern technology. The Rabago was a million and Nankai, a million and the Poroni metal. I can Benukunia Ginguayri, a secretos, by Bilato, Platos, the nine principles in the physics, mathematics, formulas. I may read an Aginguagi, Anaka, modern scientists, the Gangai, a page never may honor your principles. So in Ganaru na pasi nakati matuara kati, our cultural values ay kapundang nakakawag, pasi na diya nature them, pasi nakawag kina. Pangaya kakatungara, ang aya, the boy as kapawa pasi pundang nakawag kini, pasi ngaya o ini kapawa ito. Sa aki ko nandang inubuwag in tamani, mas inubuwag in Ganaru na pa yay tamani irura, o yay na pa, ara. And a national identity. But I said, I can go away for the enormous thing. I said, he never meant to go on again. I can't one. Away, I can a daily tap water can I take in that? But I see covered the outline. But there are the importance of cultural values of our language. You are taking a little. Okay, I tell you, you see that yon the surface. Mesikon antik tuwa na imuin tuwa na ay naki ko na nipen. Pangkana si kaparaka no antik kirayang. Ni tira na nako. Dari ki tiyameta pa tiyameta ay tuwa na wano ay nurap. Mentitay mo ayo. Sinakawa tinahal basic principles ay nakaturun po yung kami. Dain ta kaanghang ay. Dain ta coronavirus ayo. Ilang nika ako nang hindi ay na-apply ang principles of Kiribati principle and value. Kawakin na tumani. Pagkawangan niya ako na survive, larong tita na tuwa na matuwa na. Pagkawin na takalinirin niya atuwang yabak, pagkawangan sa stain ng makuli. Pagkawin na ti tuwang itayaka. Ay, dili ya kanapin niya ako kanya na kung mendara kayo ni kami. O, wala national anthem mo at wala yung tiyato ko na. Ika na kuwa na pagkawin na. O, ito. Tawan in and the roidy. Sinaposesi un pay cararoy. Katia cararoy. Katia uplifting. Katia washkurake. Masinagi tawan in the. Nikatia kasina washina dikati yay. Kekatia kanaki kapoye yatayay. Snangidia in kain. Nuposhira. Patario laida in anon. Debashmaka yay kasimaka nirua. Asin na tapakara kaya pa, masinagi karawa. Di ka kayo ipon ni Marinara. Kito tapakan niya kinola, timan ng kanaya doon na kita kanganga. Tapi na ni kapane, ati na ipubuk. Ipunahan ni Roy Yanuan, tinasin tungaro. Okay, kaya, pay na tinano rin ano. Tay mga matuwa mi, pangaya na kayo rin kami, inalun kawaye kararoy. And I will tie with a hotel where I'm ready. But you are me, I'm Mikai Ribbank. When there are an obstacle in the Mimakuri, the obstacle in them learning, the obstacle at home between wife and husbands, Medinante Tanantang. I had to pay it in the Kakaoki. I tell you, I'm going to Tokanika Ye, Kunakangan Tokanika Ye, and a Huidi in London, the Yadidi, the memoirs in them. Asibum. Saya kaki kaki macam nangan lagi. Saya itu kapan yang bocah ke muan kita nak kita pem. Adik kanu kia ya kanu aku nak pem kita. atau buat lagi ane, karena kita sudah pada pakai porong. Tetapi ada pakai porong kuyai. Awak pernah dengar ni kita nanti akan kaki kaki aku nana. Aku nak bayar itu tu tu kan kaki. Bayar diam semau ni, terawih atau tak mau. Awak kan tetapi kaki kaki ngaji ada kaki. Ya mana tu ada ni kita nak cuma yang aku susu kuyai nana. Aku mencari panen pakai nanti akan. Ndapa kau nakoyo mo ay katayakan ni kapaya. Kata ko tatayakan, kind words never die. Aki mama tatayakan na ako. Pahidiyam tayo na ko. Iyari tinaysin ni Kilibas, tinaysin tungaro. Iki kome na iya, iyan na Otero, iyan na Austeria, iyan ni Kaipuke, iyan tapon ako, iyan na Europe, ito iyan na Asia. Ayyo, punta pa na anap, mga tabuka, mayroon. Unumana tuman na, ano po nung, ami unumana tuman na, Mayon na terwa, ipukin ka po kaya mi o kukulay mi. Sinananutuwa na, sinakukulay, o sinawutan siya mo. Pa iliaran tayo na ko, diba na uli, pero ayaw at tapo mo. Kung kay, o inanan tayo si Orak, ay ito na si Orak, pas na puntuto ka ni kay. Ay kay ta, tayo ka sabi uwa, kay ka sipuin kami, nikaw ngay nanami, nikakuinu kami. Ani ka nangoy na rangamin sa tauroy. Kan nakakapaya. Na sila ay kamane o na sila ay kaine. Ay kamen na. Dapo ay kakakakuro. Wala. Ay di amin tatay na ko. Nalang namin pupuraw. Sa nauri. Sa roy at tapo mo. Hanba sila po. Kami na tigiroy. Awan
1: ni akarokoy na naman tukin na rameruro.
0: PMN Kiribas.
1: Sa mga bumo. Hanba sila po.